Bismillahirrahmanirrahim. Cinta di bawah sadar. Sebelum itu tadi lagu daripada Salim, hanya satu persingkahan. 48 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih kepada Mas Nelik bersama KBD Harun FM. Waktu penyampaian akan berakhir pada pukul 4.30 menit petang. Terus setia bersama kami di Harmon FM. Lagu-lagu nostalgia menggamit kenangan lama. Dan kita mengharapkan semoga Anda terhibur mendengarkan lagu-lagu, juga rancangan-rancangan yang kami sediakan di sepanjang hari Rabu ini. Lagu daripada Adam Ahmad. Kita kembali ke era 80-an. Kau pergi jauh.

0: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Es valgut dari kumpulan Vivian. Saya kehancuran sembuh cinta. Terima kasih rakan-rakan kita, rakan pendengar kita yang sentiasa mendengarkan Harmon FM. Petang ni kita ada, kita nak menyapa sikit lah. Kita ada Zaik. Selamat petang Zaik eh. Dan terus setia bersama kami di Harmon FM kan. Ini lagu dari AXL.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

9:11 minit malam. Selamat malam saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM. Ya Auda, kita masih lagi berada di dalam segmen Sensasi Slow Rock. Dan bila kita sebut sahaja nama Allahyarham Salim, suara serak-serak basah beliau memang tiada galang gantinya. Menemani Auda malam ni sebuah karya agung yang sentiasa hidup dalam ingatan iklim dengan suci dalam debu.

Kembali lagi bersama saya Aina dan kita masih lagi dalam segmen Sensasi Slow Rock. Dan lagu seterusnya ini ada satu lagu yang mencetuskan fenomena di seluruh Nusantara. Kita nikmati petikan gitar dan juga vibe vokal ikonik Amy Search, Isabella.

0: balkon, kipas angin, lagi ndak tutup. Mun bau orang di bilik Ani, ndak cokan halnya. Ani ndak borong. Nada kan pandai berjimat mesti orang Ani makanya pilih tadi.
1: Amalan berjimat cermat, penggunaan tenaga elektrik adalah langkah yang baik dan bijak.
2: Harmony FM.

Sukan Auda. Yang kemudian kita akan menyapa beberapa pendengar yang menghantarkan ucapan. Ada juga yang berkongsi info cuaca malam ni, saya bacakan . Ini daripada Sipol. Kena selamat malam DJ, selamat malam kembali. Cuaca di kawasan Surusup alhamdulillah tenang sahaja, katanya damai. Hanya mantap lagu Isabella itu ya, menggamit kenangan zaman sekolah. Terima kasih Sipol. Lagi daripada Uda yang berada di Pandan Lapan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi ini ditujukan buat Muhammad Izzuddin Rosli. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping isteri dan anak-anak, dan berjaya dalam bidang pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Ini datangnya daripada mertua laki, bini Irik Uda, Man Amin, Uncle Omar, Auntie Uncle Bakar, Uncle, Auntie, ipar-ipara dan biras-biras, dan juga anak-anak buah. Ini buat Muhammad Izzuddin Rosli. Ya, sudah kita teruskan lagu seterusnya dalam segmen Sensasi Slow Rock. Lagu ini sebuah karya klasik bernilai tinggi, mana tidaknya. Liriknya penuh puitis dan melodi melankolik, pasti buat ramai yang terimbas kenangan lama. Mengiringi malam Auda, nikmati susunan irama penuh emosi. Ini dia, Tiara.

0: FM 94.1, 97.7 FM.
1: Erdi hari ini pertemuan kita hari Rabu 15 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 Julai 2026 Masih, dan kita masih lagi berada di dalam segmen Sensasi Slow Rock. Ya, udah bila sebut sahaja vokal Rahmat Mega, memang tidak dapat dinafikan kehebatan serta kelantangan suara beliau dalam menyampaikan lagu-lagu slow rock. Dan khas buat Auda yang sedang melayan ketenangan malam, sama-sama kita ikuti track kegemaran ramai ini, Mega dengan Bayangan Gurauan.

Era masa berlalu begitu pentas, pantas. Bila kita melayan lagu-lagu yang penuh nostalgia dan nampaknya berakhirlah segmen Sensasi Slow Rock untuk malam ini. Terima kasih kepada Audi terus setia menemani saya. Harapnya lagu-lagu slow rock pilihan malam dapat memberikan ketenangan dan hiburan buat Audi sebelum kita semua beristirahat. Dan Audi jangan ke mana-mana, insyaAllah tepat 10 malam nanti kita akan ikuti berita yang akan disiarkan secara langsung dari studio Jubilee 1. Dan kita tutup segmen Sensasi Slow Rock dengan lagu Empty Rooms.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: terus mempertingkatkan prestasi di samping menggalakkan para atlet agar terus berlatih dengan tekun dan berusaha mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada kejohanan-kejohanan akan datang. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan seterusnya bersabda menekankan agar semua atlet terus mengekalkan iltizam, fokus dan komitmen yang tinggi dalam setiap sesi latihan sebagai persediaan menghadapi temasya serta kejohanan antarabangsa yang akan datang demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di Persada Sukan Antarabangsa. Bazar dan Minggu Budaya Thailand kali ke-10 diadakan di Pusat Membeli Belah Wan City. Ia dianjurkan oleh Kedutaan Diraja Thailand dengan kerjasama Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa, Pejabat Kuala Lumpur, Kementerian Perdagangan Thailand, Pejabat Hal Ehwal Pertanian Jakarta dan pihak berkuasa pelancongan Thailand, Pejabat Kuala Lumpur. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Menawarkan pelbagai produk, bazar dan Minggu Budaya Thailand kali ke-10 dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 2 Ogos. Acara Gaya Hidup Sehat Terbesar Negara iaitu Brunei Fitness Festival 2026 membuka tirainya hari ini di Dewan Pameran Bridex Jerudong. Festival 5 hari itu menghimpunkan aktiviti kecergasan bertaraf antarabangsa serta program mesra komuniti untuk semua lapisan masyarakat. Pemilihan negara Brunei Darussalam oleh penganjur hunter event Sendirian Berhad membuktikan keupayaan negara sebagai destinasi pelancongan sukan serantau khususnya menerusi kejohanan antarabangsa AIS Hunter Games. Festival dibuka bagi kunjungan ramai sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam kecuali Jumaat bermula pukul 2 petang. Dua lelaki tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan memiliki rokok, vape dan minuman keras tanpa permit yang sah. Muhammad Azri bin Jafri, 34 tahun, mengaku bersalah terhadap 11 pertuduhan dan dijatuhi hukuman denda keseluruhan berjumlah $766,600 Brunei atau pemenjaraan selama 134 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut. Manakala Shazrin Shafi Shahmi bin Suhaili, 26 tahun, mengaku bersalah terhadap 2 pertuduhan dan dijatuhi hukuman denda keseluruhan berjumlah $181,500 Brunei atau pemenjaraan selama 28 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda. Semua rokok, vape dan minuman keras dihukum rampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dilupuskan. Unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun terhadap sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Hua Ho Department Store di kompaun $2,000 Brunei kerana meletak dan melonggok kotak, plastik, karung serta jubin di tempat awam. Syarikat berkenaan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun. Jika gagal, boleh dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai, pihak syarikat pemaju dan pemilik premis-premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis perniagaan dan kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan sampah sarap di tempat awam. Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan memaklumkan Pejabat Tanah Daerah Brunei dan Muara serta bahagian registri dan hak milik strata akan berpindah sepenuhnya ke tapak baharu iaitu bekas bangunan Telbru yang terletak di Simpang 55, Jalan Lapangan Terbang Lama Brakas. Kaunter-kaunter berkenaan akan mula beroperasi di lokasi baharu mulai hari Sabtu 1 Ogos. Bagi memberikan laluan kepada urusan pemindahan ke lokasi baharu, kaunter-kaunter akan ditutup esok 30 Julai. Maklumat lanjut hubungi talian WhatsApp 7507878 atau email info.land@land.gov.bn atau layari laman sesawang dan Instagram rasmi Jabatan Tanah. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa.

Capaian tahniah Auda. Ya, baik, hari ini Khamis, pertemuan kita 15 Safar 1448 Hijrah bersamaan 30 Julai 2026 Masihi. Kita bersama pagi ini menerusi Sesegar Harmoni dan di sebelah tengah hari membawa ke petang menerusi Mesra Harmoni dan di sebelah malam nanti seperti biasa Simfoni Harmoni. Baiklah Auda, sebelum terus beribun ya di pagi ini, saya kongsikan dulu di antara program yang akan dapat Auda ikuti sepanjang bersama kami di Harmoni FM. Baiklah, pukul 11 pagi nanti ada MOU Bermukun Seborneo 2022 dengan membawa tema Persahabatan. Ya, terbitan rakan sugas saya Nuha, ya, jangan lupa nanti MOU Bermukun Seborneo 2026 ikuti bersama pukul 11 pagi dengan tema Persahabatan. Baiklah, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.28 minit tengah hari. Sementara itu, mentera hati pula ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari nanti. Nur Iman pula bersama rakan saya Hajah Fauzia pukul 1.30 tengah hari nanti. Apakah lagi tajuk yang akan dibawakan pada minggu ini, nantikan Nur Iman pukul 1.30 tengah hari nanti. Baiklah, masa waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.49 minit petang. Sementara itu, ikuti bersama program Hala Tuju Kerjaya. Ya, terbitan rakan saya Nuha yang akan memberkatakan mengenai program simulasi kerja. Wah, itulah dia, menarik ya. Jadi Auda, jangan lupa pukul 4 petang nanti program Hala Tuju Kerjaya yang akan memberkatakan mengenai program simulasi kerja terbitan rakan saya Nuha. Baiklah, masuk waktu maghrib pula hari ini bermula pukul 6.37 minit petang. Sementara itu, masuk waktu Isya pula bermula pukul 7.50 minit malam. Ya, segmen Berasi Nusantara akan terus menghiburkan Auda malam nanti bermula pukul 9 malam. Ya, itulah tadi Auda, di antara pengisian, di antara program yang akan dapat Auda ikuti sepanjang bersama kami di Harmoni FM. Ya, sekali lagi, Khamis hari ini, 15 Safar 1448 Hijrah bersamaan 30 Julai 2026 Masihi. Bebaskan diri kita daripada segala yang membelenggu jiwa raga kita. Ya, lepaskan beban yang terlalu lama kita pikul. Kita maafkan luka yang masih bersisa dan relakan apa yang tidak lagi menjadi milik kita. Ya, dan hidup ini terlalu indah untuk kita habiskan dengan penyesalan yang tidak berpenghujung. Ya, jangan biarkan kata-kata orang sekeliling kita menentukan nilai diri kita. Dan jangan biarkan masa lalu merampas kebahagiaan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kita akan terus bahagia, ceria, gembira sepanjang perjalanan kita ya bersama keluarga tersayang di samping kerjaya kita, apa-apa jelah yang kita lakukan. Ya, bebaskan diri daripada rasa takut untuk memulakan semula. Kadangkala Auda, kehilangan bukanlah pengakhiran, tetapi ruang yang diberikan untuk kita menemukan sesuatu yang lebih baik. Jangan kita kesali kehilangan. Ya. Apa yang pergi tidak semestinya membawa kerugian, dan apa yang tertangguh tidak berarti kita telah kehilangan segalanya. Baiklah Auda, sekarang pukul 6.19 minit pagi. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Baik, terus dengarkan lagu dari Avendi Agus, ya, penyanyi tempatan kita. Ini tidak asing lagi. Ini dia, Terimalah Perasaan.

Ya, itulah tadi Auda membuka tirai pertemuan Auda bersama saya, bersama Afendi Agus dengan lagu Perasaan. Ya, ya, semoga terhibur. Ya, perasaan itu satu anugerah yang mengajar kita untuk menghargai bahagia, ya, memahami luka dan mengenal erti sebuah ketabahan. Ya, ya, jangan sesekali kita malu dengan perasaan yang hadir dalam diri kita. Menangislah jika itu mampu melegakan. Tersenyumlah jika itu mampu menguatkan semangat kita.

Baik, sekarang pukul 6.29 di minit pagi. Ya, terus jadi Auda menghiburkan kita bersama Ahmad Fauzi dan Azlina Aziz dengan lagu Sejiwa. Sehati sejiwa bukan sekadar tentang dua hati yang saling menyayangi, mencintai, tetapi tentang dua jiwa yang saling memahami. Ya, itu yang penting, yang hadir dalam sebuah keikhlasan, saling menerima kekurangan dan juga sentiasa memilih untuk bersama dan suka dalam suka maupun duka. Ya, sehati sejiwa bukan bermakna sentiasa sependapat, tetapi sentiasa mencari titik untuk saling mengerti, kerana

kasih yang sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang sanggup bertahan menghargai dan ia tidak pernah jemu untuk saling memperbaiki. Ya, itulah dia. Semoga setiap pertemuan yang baik dipelihara dengan kasih dan sayang, dan setiap ikatan yang sehati sejiwa sentiasa mekar dengan kebahagiaan dan ketenangan.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong, kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga

mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

Rahim Jantan dan Joget Burung Tiong. Ya, semoga anda semua terus terhibur ya sepanjang bersama kami di Harmon FM. Ya, mengeluh tidak akan mengubah keadaan, tetapi usaha dan doa kita mampu membuka jalan yang tidak pernah kita sangka. Jika hari ini kita terasa berat, kita terasa susah payah dan sebagainya, kita kuatkan langkah, kita kuatkan semangat kita ya. Jika hati terasa lelah, rehatlah seketika, namun jangan pernah berhenti untuk terus melangkah. Ya, mudah-mudahan hari ini ya menjadi hari yang terbaik untuk kita semua. Teruslah berusaha, teruslah bersyukur dan percayalah bahawa setiap kesulitan yang kita lalui akan menghadirkan hikmah yang indah pada waktunya, insya-Allah ya. Jadi Auda, ya, kurangkan mengeluh ya, perbanyakkan bersyukur kerana hati dipenuhi rasa syukur akan sentiasa menemukan ketenangan dalam setiap perjalanan hidup. Baiklah, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM di pagi Khamis ini. Ya, ya, terima kasih Ima Haji Hussein di Kampung Subok menyapa Harmoni FM, dan juga Haji Nuri Haji Abdul Rahman, ya, juga dari Hai. Terima kasih Hai.

Ya, hai, juga menghantarkannya mutiara kata di pagi ini. Jangan risau tentang dunia kerana itu milik Allah. Jangan risau tentang rezeki kerana itu juga dari Allah. Ya, jangan risau tentang masa depan kerana itu ditentukan oleh Allah. Satu perkara yang harus kita cari adalah keredaan Allah. Semoga setiap apa yang kita mimpikan menjadi nyata, ya. Itulah dia. Tetap ceria, tetap semangat. Terima kasih. Hai, baik. Ini pun katanya cuaca di kawasan Gadok masa ini, alhamdulillah, baik saja. Juga menyapa Harmon FM, Cikgu Cut, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dan salam sejahtera kata Cikgu Cut, ya. Masa ini dia tutung cuaca tenang dan cerah saja, bisai cuacanya katanya. Ya, apa khabar DJ? Saya sihat, terima kasih pertanyaannya. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar, pendengar setia Harmon FM yang mengenali Cikgu Cut katanya. Dan kepada semua keluarga, sahabat handai di manapun berada, ya, sahabat handai yang disayangi, juga mudah-mudahan nasihat, ya. Hari ini, masa ini dalam perjalanan kata Cikgu Jod menghantar anak saya ke sekolah, dan lepas itu kan kita buat bertugas. Salam sayang dari Cikgu Jod, Iskandar dan Adam di Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong.

Ya, kata Cikgu Cun lagi, hari ini sebenarnya kan kata mentutong katanya yang diadakan setiap hari Khamis. Pasalnya kurang sihat ya. Mudah-mudahan Cikgu Cun dah cuba sihat. Jangan lupa dapatkan rawatan dan makan ubat ya. Itulah dia. Dia doakan semoga kepenayangan kurang sihat hari ini yang tidak sihat. Ya, mudah-mudahan cuba sihat. Jangan lupa makan ubat. Dapatkan rawatan, itu penting ya. Baiklah, terus lagi juga menyapa Harmoni FM dari Kasma di Kampung Bitu Malim. Terima kasih. Kasma katanya cuaca di kawasan Kampung Bitu Malim cukup baik ya. Alhamdulillah di pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Kata-kata hari ini buat renungan bersama. Jangan terlalu bangga dengan kehidupan yang kita miliki hari ini kerana dunia ini tidak pernah kekal untuk sesiapa. Apa yang ada di tangan sekarang boleh hilang dalam sekelip mata tanpa amaran. Ya, kadang-kadang kita terlalu yakin dengan harta dan kedudukan sampai lupa bahawa semuanya hanyalah pinjaman sementara dari Tuhan. Nah, itulah dia. Baik, terima kasih Kasma mengongsikan kata-kata buat renungan bersama di pagi ini. Ya, daripada Wadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wadi. Selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Semoga kita ini semua diberikan kesihatan dan juga sentiasa dirahmati Allah selalu. Amin, amin, amin. Mas Ani sudah selesai bertugas kita Wadi. Sedang santai mendengar Harmon FM tetap di

Nanti, terima kasih. Dan cuaca baik-baik saja di kawasan lapangan terbang Lama Berakas. Terima kasih, Wadi. Ya, terima kasih juga Zaleha Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang juga menyapa Harmoni FM di pagi kami sini. Katanya buat keluarga Osman Ali yang berada di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Lumut, KB, Tanah Jambu, Skip dan Akun yang nak jati telisai. Kakak Ipar juga katanya buat kakak Ipar Salmah Jumat yang berada di Bukit Bendera, Kak Haji Habib Haji Ahmad yang berada di Kampung Pak Nunuk, Kak Halimah Haji Sulaiman yang berada di Bukit Azibut, juga buat Kak Pengiran Aisyah binti Pengiran Damit yang berada di Kampung Suran, Kak Hajah Zainab, Haji Mamat Yusof yang berada di Kampung Kiudang, warga Sekolah Rendah Kiudang dan pendengar Harmoni FM semuanya. Apa khabar? Semoga sihat. Ya, dan asap pagi semuanya katanya bersiap menyediakan serapan ketika ini sambil mendengar Harmoni FM. Terima kasih Zaleha. Jaga diri dan keluarga. Semoga kita ini semua dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Semoga sihat-sihat selalu semuanya. Baik, terima kasih Zaleha. Juga Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa Harmoni FM ya. Terima kasih Din. Baik, juga dari Ayu 213. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tinggal sekitarnya. Semoga sihat selalu. Cuaca di Sungai Akar yang Alhamdulillah baik-baik saja. Kan menghantar anak ke sekolah sambil mendengar Harmoni FM kesayanganku. Wah, itulah dia. Baik, terima kasih Ayu. Berhati-hati memandu dan selamat ke sekolah buat anak-anak buat anak-anak Ayu ya. Mereka juga menyapa Harmoni FM. Dari Kak Mun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebab tugas katanya cuaca di Kampung Sungai Liang. Alhamdulillah, semoga kita ni semua berserta keluarga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Baik, saya akan terus menyapa rakan-rakan WhatsApp yang selepas berita perdana pukul 7 pagi nanti. Baik, kita dengarkan terus. Kita dengarkan lagu dari Ella Cats pula. Ini dia, tiap yang bermula akan berakhir.

0: Individu berkenaan iaitu Abang Haji Khairul Azhar Haji Rosli, Abang Muhammad Ikram Afif bin Haji Abang Muhammad Hanafi dan Dayang Sharifah Adila Suryam binti Pengiran Haji Abdullah seterusnya mengongsikan saranan kepada generasi muda.
1: Berani meneroka idea baru dan juga melihat perubahan sebagai peluang untuk berinovasi. Teknologi akan terus berkembang, tapi yang lebih penting adalah kesediaan untuk terus belajar, berkongsi pengalaman dan juga saling memperkukuh antara satu sama lain.
2: Terus menuntut ilmu di usia yang muda ini, kerana dengan ilmu kita ni bukan sahaja mampu untuk membangunkan diri sendiri, tetapi kita ni dapat juga untuk menyumbang kepada kepada agama, bangsa dan negara.
3: Janganlah berputus asa dan ikhlaskan nawaitu bagi kebaikan rakyat Brunei dan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dan juga dalam masa yang sama teruskanlah berjuang untuk negara.
0: Acara junjung ziarah semasa Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan terus menjadi detik yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara ini. Perasaan syukur dizahirkan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Awang Syahminan bin Haji Abdul Rahman dan Awang Haji Arifin bin Haji Muhammad Yusof.
4: Rakyat sentiasa bersyukur di atas keamanan, kemakmuran dan kepimpinan bijaksana yang dinikmati di bawah naungan baginda.
5: Menunjulkan kasih sayang dua hala rakyat yang tak setia menjunjung duli dan raja yang sentiasa prihatin terhadap kesejahteraan dan keharmonian rakyatnya.
6: Budaya Melayu menjunjung, menggambarkan rasa bersyukur dan bersedia menerima serta melaksanakan titah perintah raja.
0: Selain menjadi wadah merapatkan hubungan antara raja dan rakyat, Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk turut menyaksikan penglibatan aktif agensi perbankan tempatan serta pertubuhan bukan kerajaan. Ikuti perkongsian seterusnya bersama Dayang Kurodzi binti Pengiran Haji Abdul Rahman, Ketua Penjenamaan dan Perhubungan BIBD, Dayang Hajah Linda Aini binti Abdullah, Naib Yang di-Pertua Persatuan Basmida dan Awang Haji Mustafa bin Haji Masri dari Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei.
7: Kami berbesar hati dan bangga dapat sama-sama menyambut sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
8: Diharapkan ramah mesra seperti ini, junjung ziarah dengan ke bawah Duli dapat diteruskan di tahun-tahun yang akan datang.
9: Semoga Brunei Darussalam akan sentiasa makmur, aman, damai dan sentiasa mendapat limpah rahmat daripada Allah SWT.
0: Semangat patriotisme dan cinta kepada negara perlu diterapkan sejak usia muda, antaranya melalui penghayatan terhadap makna dan kepentingan bendera negara. Ikuti pendekatan bersama beberapa pelajar, iaitu Awang Muhammad Nabil Irfan bin Azamain, Dayang Nurharisa Insyirah binti Haji Muhammad Razaimi dan Dayang Siti Nurul Amirah Mawardah binti Muhammad Azuzaimi.
10: Bendera itu mengingatkan kita ini sebagai rakyat kepada pengorbanan dan usaha generasi terdahulu dalam membina dan mempertahankan negara.
11: Bendera menunjukkan bahawa sesebuah negara adalah bebas, berdaulat dan mempunyai pemerintahan sendiri.
12: Bendera boleh menjadi simbol perpaduan yang menyatukan rakyat daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang.
0: Bazar dan Minggu Budaya Thailand kali ke-10 sedang berlangsung di Pusat Membeli Belah Wan City sehingga 2 Ogos menawarkan pelbagai produk dari makanan, aksesori hingga ke pakej pengembaraan. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terhormat Akrapong Chalamdon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Acara dianjurkan oleh Kedutaan Diraja Thailand dengan kerjasama Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa, Pejabat Kuala Lumpur, Kementerian Perdagangan Thailand, Pejabat Hal Ehwal Pertanian, Jakarta dan pihak berkuasa pelancongan Thailand, Pejabat Kuala Lumpur. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 terus dimeriahkan malam tadi.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA

Anda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini."